0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi, wahai orang yang sudah asing, tapi malah ngajak reunian lagi. Jadi pertanyaannya, mau ketemuan di mana? Mau reunian di mana? Mau berduaan atau rame-rame nih? Barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti, cuma di GMHR. Enjoy!

Rock your day with the rock in life, everyone can be rockstar. Jonas Brothers, Sucker. Baru saja lo dengarkan Rockstars. Dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti cuma di GMHR The Rockin' Life. Pagi hari ini rencananya sarapan pakai apa, Rockstars? Ingat, makanan yang masuk ke badan lo itu sangat berpengaruh besar sama kesehatan. Karena makanan sehat akan meningkatkan hormon bahagia. Dan makanan yang tidak sehat bisa memicu stres. Buat info lengkapnya habis ini. Tapi sebelum gue memberikan informasi lengkap tentang makanan sehat dan tidak sehat, akan gue spill dulu beberapa lagu enak yang akan gue putarkan, yang akan jadi playlist lo di jam 7 sampai dengan jam 8.

0: Sudah ada Zain Malik with Pillow Talk. Ini adalah momen di mana kedekatan antara Gigi Hadid dan juga Zain Malik bermula juga ya, Rockstars. Project mereka berdua sampai akhirnya punya anak, ya kan? And coming up next, I'm from Gracia Brahms, That's So True. Ini juga akan tetap menemani lo di pagi hari ini. Dilanjutkan lagi sama The Weeknd with Blinding Lights. Ini bisa lo dengarkan kurang lebih 4 menitan lagi lah, Rockstar. Sorry, salah. 6 menitan lagi ya. Jadi enjoy terus barengan gue Anton Pradana di game Hard Rockin' Live sampai dengan jam 9 nanti. Tapi sebelum gue dengarkan atau memutarkan 3 lagu tadi, gue putarkan satu lagu with Work From Home, 50 Harmony. Enjoy.
1: I want.

0: GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Woi warga Jakarta.
2: Woi.
1: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

0: I still help pay for the wigs, and I help with the lease. Oh, you know I ain't never been cheap. 21. Relationships don't always last, but let's not turn it to beef. 21. I come through from time to time and have you grabbing them sheets. Hi. That's if you want to. I'm just playing, girl. Stop smacking your teeth. 21.
1: Rock your day with rockin' life with everyone can be rockstar. Masih bareng gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti rockstars. Gue akan mengupdate ya seputar makanan sehat yang emang bagus buat badan, tapi ada juga nih makanan yang sembarangan yang kita nggak pilih, yang kita nggak atur, itu bisa membuat lo stres. Makanan yang sembarangan ini bukan berarti makanan yang gak enak, tapi malah makanan-makanan enak, makanan-makanan manis lah, berlemak berlebihan dan lain sebagainya. Ini jadi gue baca dari Instagramnya Adaptive Rockstars. Jadi di sini ini bilang penelitian dalam bidang nutrisional, fisikiatri, ini menunjukkan adanya hubungan kuat antara sistem pencernaan dan otak yang dikenal sebagai good brain axis. Sekitar 95% serotonin zat kimia ya yang berperan dalam mengatur suasana hati, tidur dan juga nafsu makan, ini diproduksi di saluran pencernaan. Jadi produksi ini dipengaruhi sama mikrobioma usus. Yang ada triliunan bakteri yang hidup, yang berperan dan juga bertugas dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Jadi pola makan jadi faktor utama nih yang mempengaruhi kondisi mikroba. Dan konsumsi makanan utuh kayak misalnya sayuran, buah, makan fermentasi, ini katanya mendukung pertumbuhan bakteri baik yang berkontribusi ya pada regulasi emosi. Jun, sebaliknya juga buat makanan atau asupan tinggi gula, makanan olahan lah ya, ini bisa memicu peradangan kronis di usus. Jadi kondisi ini berpotensi mengganggu komunikasi antar usus dan otak, dan juga berhubungan dengan peningkatan resiko gangguan suasana hati dan kecemasan. Tuh. Jadi kalau makan ya cari makanan yang benar rockstars. Kasian usus lo. Ya kan katanya bisa meningkatkan atau mengganggu komunikasi antar usus dan juga otak. Kan enggak enak. Masa otak sama usus miskomunikasi, dia berantem ya kan? Ini ibarat kalau kita lagi chat-chatan mau ngirim message tapi typo. Salam maksud rockstars.

Rock your day with the Rockin' Life with everyone. Can be rockstar. Masih barengan Anton Pradana di Game HR. Siapa yang hari ini bangunnya telat gara-gara semalam mungkin lo gak bisa tidur? Masalah susah tidur atau mungkin biasa disebut dengan insomnia. Emang kayaknya gampang-gampang susah ya rockstars. Ada yang baru bisa tidur, mungkin lo jam 3 baru bisa tidur lah, jam 4 lah, atau mungkin ya setelah lo tidur pagi, jam 7 pagi lo harus bangun lagi, berangkat kerja lagi. Apakah lo relate dengan kebiasaan yang tidak sehat ini, begadang? Harusnya lo udah punya trik sendiri sih, kalau memang susah tidur harus ngapain. Kasih tahu ke gua ya tipsnya. Apa yang biasanya lo lakuin kalau emang susah tidur di malam hari? Mari kita sesama penderita insomnia saling membantu satu sama lain biar menuju Indonesia emas dengan lebih baik dan juga lebih sehat. Ya kan? Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang pastinya berpengaruh besar dengan dalam kegiatan kita sehari-hari, rockstars. Boleh diceritain di WhatsApp 0815 1987 6876. Udah gue buka sekarang ya. Sekali lagi, kasih tahu tips apa yang bisa lo lakuin kalau misalnya lagi susah tidur di malam hari ya, alias insomnia. Voice note boleh, mau WhatsApp text juga boleh. Sekalian yang mau request lagu juga boleh. By the way, pagi hari ini sudah ada Bastian yang mengirimkan foto makanan sehat di pagi hari. Apakah lo juga tipikal orang yang kayaknya kalau pengen tidurnya enak harus makan makanan sehat? Karena kalau kebanyakan yang manis-manis malah kayak badannya ngerasa nggak enak atau mungkin aneh dan tidak membuat tidur lo jadi lebih nyenyak, rockstars. Mungkin misalnya ya, gua tungguin sekarang juga.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: Rock your day with Rockin' Life with everyone. Can be rock star. Masih barengan Anton Pradana di GMHR. Satu jam lagi gue masih punya waktu untuk menemani lo rock stars. Sembari macet-macetan di jalan, on the way ke kantor, dan juga sambil keburu-buru, ya kan? By the way, masih gue tungguin di WhatsApp di 0815-1987-6876. Masih gue buka ya. Dan masih gue tungguin tips dari lo seputar cara mengatasi insomnia. Apa yang biasanya lo lakuin kalau lagi susah tidur? Apakah mandi air hangat, olahraga, atau mungkin malah makan, ya kan? Coba lo WhatsApp sekali lagi 0815-1987-6876. Boleh kirim voice note atau mungkin teks biasa. Karena setiap orang itu punya obatnya masing-masing yang cocok buat tubuhnya. Jadi mungkin buat yang belum tahu gimana cara mengatasinya, bisa mendapatkan sebuah petua dan juga pencerahan dari lo nih. Ya, dan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, akan gue bacakan setelah talk selanjutnya. Oke, rockstars, gue tungguin.
2: Your morning companion, GMH.

Everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Prada dari GMR Drokin Live sampai dengan jam 9 nanti. Kalau menurut dari Halo Dok Rockstars, susah tidur malam itu ya penyebabnya bisa macam-macam. Ada yang karena stres, kebanyakan kafein, sampai ada pola tidur lo yang memang mungkin lagi berantakan. Nah, kalau udah seperti ini biasanya apa yang lo lakukan? Coba di WhatsApp 0815 1987 6876. Ada Medina. Pagi kak, kalau aku nggak suka, aku nggak bisa tidur itu kan biasanya gara-gara keenakan scrolling TikTok. Jadi emang mesti stop pegang HP. Caraku biar bisa tidur kayak gitu. Biasanya kalau udah nggak lihat HP, nggak lama pasti langsung tidur. Wah, ini kayak cocok Rockstars. Ini cocok sama sebentar tadi pada WhatsApp yang bersama masuk ada Yusran Arjuna. Halo Yusran Arjuna, selamat pagi Radio Rockin' Live. Betul, dia dari Donggala Sulteng. Ih mantap. Dia katanya menurut saya cara untuk mengatasi insomnia adalah dengan tidak memikirkan apapun saat mau tertidur. Karena jika banyak hal yang dipikirkan pasti istirahat tidak akan optimal. Terus juga matikan handphone sebelum beristirahat. Tuh sama nih, sama kayak Medina ya kan. Sama dia mau kasih pesan buat temennya nih Rockstars. Buat temenku Rizky dan juga Haris, jangan tidur telat malam. Jangan tidur telat kalau malam, maksudnya gitu Rockstars. Ya kebanyakan orang insomnia sih emang kayak gitu ya. Lanjut lagi ada Ivan. Gue kalau gak bisa tidur biasanya muter musik. Nah tapi gue justru cepet tidur kalau dengerinnya rock. Jadinya gue bisa tidur, tapi cewek gue malah kebangun. Ya iya, lu malam-malam dengerin rock tuh gimana konsepnya Ivan? Ivan, baru lagi nih gue lihat-lihat ya. Tapi kalau dengerin musik kayaknya sama kayak Bastian. Bastian itu bilangnya gini, kalau gue carinya dengerin radio TRL karena playlistnya selalu gacor parah. Pas gue bangun di jam 2 malam langsung kaget karena gue ketiduran, langsung gue sholat gitu katanya ya kan. Sholat malam karena dia di saat itulah yang tepat untuk meminta sesuatu. Sebelumnya gue gak bisa tidur sampai jam 12 malam karena ditemenin lagu yang gacor parah sampai gue download jadinya ketiduran. Tuh sama ya kan. Ini Bastian emang butuh lagu-lagu enak untuk menemani hari-harinya biar bobonya juga lebih nyenyak. Asik bobonya gak tuh. Ada Nanda. Kalau aku percaya gak percaya nih kak, biasanya aku berdoa abis itu cepet tidurnya. Mungkin karena aku kalau susah tidur tuh biasanya gara-gara mikir kerjaan ya. Jadinya begitu dibawa doa abis itu tidurnya cepet bener. Di saat kamu berserah Nanda, di saat itulah hidupmu akan lebih nyaman dan juga lebih aman ya kan, berserah sama sang pencipta. Berat banget pagi hari ini ya kan. Ada juga Alexander, biasanya gue lagi dengerin lagu kalau gak bisa tidur, entah bisa membantu atau enggak, tapi lagi capek banget, kalau misalnya lagi capek banget jam 10-an udah langsung tidur. Oke Alexander juga sama ya berarti ya. Ada juga Edi, dia bilang insomnia sepengetahuan saya adalah salah satu sinyal tubuh yang memberitakan bahwa tubuh kita ada yang tidak baik-baik saja, baik masalah kesehatan fisik atau mental. Kalau masalah sudah disembuhkan, masalah tidur bisa teratasi. Betul, betul sekali. Lanjut lagi. Wah kayaknya banyak yang susah tidur, banyak banget nih yang muncul nih. Bentar ya, ini dari siapa nih? Gak ada namanya, pokoknya 0812 sekian-sekian-sekian lah ya. Oh Alvin, sorry. Dia bilang, memang saya mungkin belum tergolong insomnia, tapi memang tidurnya itu agak telat sejak saya coba minum magnesium jenis magnesium glycinate, gimana sih? Glycinate. Nah, itulah pokoknya ya. Jadi mudah tertidur karena bikin ngantuk, tidurnya pulas juga. Bukan promosi ya, tapi boleh dicoba bagi yang insomnia atau susah tidur. Wah, mantep. Benar-benar terima kasih ya buat sarannya ya. Lanjut lagi ada Mariana. Dia bilang, kalau gak bisa tidur saya kurangi minuman teh dan juga kopi. Kemudian dengar musik slow atau baca novel sampai ketiduran. Tuh rata-rata emang musik adalah membantu ya. Membantu untuk kamu bisa tidur lebih cepat ya kan, dan juga lebih nyenyak kayaknya. Dan gue pun juga termasuk orang yang suka dengar musik gitu loh Rockstars. Karena dulu mungkin terbiasa di saat gue waktu masih kecil, waktu gue gak bisa tidur, itu sama orang tua kayak udah yuk
dibawa naik mobil muter-muter terus sampai ketiduran, dan itu pasti dengerin radio gitu, butuh musik. Nah, alasan orang nggak bisa tidur tuh banyak, tapi kalau nggak buru-buru dicari solusinya bisa berdampak buruk untuk kesehatan dan pasti bisa menurunkan produktivitas lo nih, rockstars. Nah, insomnia terus-menerus ini bisa bikin gangguan mental kayak depresi, gangguan kesehatan fisik, tekanan darah tinggi, sampai gangguan jantung. Coba diceritain lagi, gimana cara lo mengatasi susah tidur dan apa yang bisa lo lakukan? Biasa maksudnya ya, apa yang biasa lakukan untuk mengatasi yang namanya susah tidur? Di WhatsApp 0815-1987-676. Sekali lagi ya, 0815-1987-676.

0: a fantastic head start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Woi warga Jakarta.
3: Woi.
2: PBB Jakarta tahun 2026 sudah terbit. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download ISPPT Anda sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan dapatkan diskon 10% untuk pembayaran sampai dengan 31 Mei 2026. Bayarnya bisa dilakukan di berbagai channel pembayaran yang tersedia. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Informasi lebih lanjut, hubungi Bapenda DKI Jakarta.

belajar sih, tapi biasanya mengatur pernafasan gitu lumayan bantu buat bisa cepet tidur. Betul, aku mencoba ya. Untuk pernafasan itu aku baca di Instagram, kalau gak salah menghirup nafas kurang lebih 4 detik, tahan nafasnya 7 detik, terus menghirup nafas berapa detik gitu. Jangan deh, jangan gue nyampein, ntar takut salah. Gue bukan dokter soalnya. Lanjut, kalau misalnya ngomongin makan, gue juga tiap malam tuh gue selalu makan telur rebus satu aja. Kalau gue lagi lapar, agak lapar banget, gue makan dua. Kalau gak terlalu lapar, gue cuman butuh untuk apa ya, ngebuat perut gue lebih nyaman, gue cukup makan satu telur rebus yang anget. Jadi perut gue tuh kayak tenang gitu. Ada juga Dani, kalau gue mulai susah tidur, biasanya gue plank di kamar 3 set aja, gak usah banyak-banyak. Biasanya abis itu keringetan, capek, mandi air anget, terus tidurnya enak, cocok. Kalau capeknya pas, itu enak banget. Orang pulang gym, beuh, tidurnya pasti ngegeblak aja gitu kan. Ada juga Tata, kalau udah mentok banget gak bisa tidur, gue nonton siropraktik, oke, okay. Atau bersih-bersih, atau yang bersih-bersihin karpet itu yang dekil banget, somehow jadi enak dan tenang gitu, jadi gampang buat tidur. Oh, menarik juga nih si Tata nih caranya, bisa dicoba juga nih. Tapi apapun caranya yang lo pilih buat cepet tidur, lakuin aja Rockstars. Ya, itu usaha, jangan sampai kesehatan lo makin memburuk cuman karena lo susah tidur, ya kan? Hindarin makan makanan manis, jangan minum minuman kafein sebelum tidur, dan yang pasti jangan makan terlalu kenyang. Semoga tips-tips yang udah lo dengerin tadi ini bisa membantu lo untuk mengurangi insomnia. By the way, terima kasih yang sudah ikutan hari ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan kalau sama guanya, tapi kita besok masih ada topik menarik lainnya, tenang ya, bersama dengan teman-teman.

Percayalah Rockstars, tidak ada yang tidak bisa. Yang ada adalah gak mau. Yang punya mimpi sibuk cari cara, yang gak serius dengan mimpinya sibuk cari alasan. Pertanyaannya, apakah lo serius Rockstars? Yang pasti ada gue Anton Pradana yang serius untuk menemani lo di pagi hari ini di GMR The Rockin' Live sampai dengan jam 8. Sampai jam 9 maksud gue Rockstars. Enjoy terus.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
1: Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Rock Your Day with the Rocky Life, where everyone can be rockstar. Golden. This is my last song for today, rockstars. Thank you for listening GMHR The Rockin' Life barengan gue Anton Pradana. By the way, ini adalah hari Selasa. Long weekend nih, ya kan? Besok kita kerja sih, Mas Ian. Tapi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, panjang. Lo tau gak? Tiket kembali full. Harga tiketnya untuk sekali berangkat udah seharga 2 orang pergi. Harga pulang di hari Minggu full. Gua lihat, gua cek 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang 6 juta, tinggal sisa Garuda doang. Gua lihat-lihat ya kan. Gua menunggu aja nih. Tiket-tiket lemparan, buang-buangan yang barangkali ada yang cancel-cancel penerbangan. Boleh kali ya kan di-cancel penerbangannya biar gua bisa dapat flight malam, Minggu malam gitu loh, ya kan? Rockstars, cocok kan, sesuai kan biar gua bisa pulang nih. Tapi kalau mungkin lo udah berencana long weekend, make sure minggu-minggu ini jaga kesehatan ya. Minggu-minggu ini jaga pengeluaran, biar ngeluarin duitnya waktu liburan aja, biar semuanya terkendali. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit, bye bye rockstars.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
4: Highlight.
3: TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
3: Rockin' music.
4: Rockin' music.
5: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
3: Rockin' music.
4: Rockin' music.
5: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
2: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Updates.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang pintar makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih.
4: Aduh anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
6: Rockin' Hype.
5: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
7: You're listening to...

0: exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro. Selamat pagi menjelang siang, Rockstars. Gue hari ini bakal menemani lo semuanya sampai dengan jam 1 siang nanti. Playlist udah disiapin sama Caprits of course, dan beberapa informasi juga udah gue siapin. Maka jangan kemana-mana ya, stick around with me. I tried hard.

Masih barengan Ari Wastungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL DFS. Lo ngikutin gak sih? Ada satu video di mana lagi ada perlombaan cerdas cermat, tiba-tiba jawaban yang diberikan sama kelompok C itu disalahin, sedangkan di kelompok B dengan jawaban yang sama kemudian dibenerin. Nah, itu jadi dirujak banget sama para netizen, di mana jurinya ini adalah anggota MPR. Ah, jadi rame kan? Nah, sekarang ini udah ada kelanjutannya. Dari Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sudah menyampaikan permintaan maaf soal viral keputusan Dewan Juri yang ngambil keputusan berbeda terhadap jawaban yang sama dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar Supratman memastikan kalau pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Juri dan sistem lomba. Yang menarik karena kemudian dipastikan katanya sih dia bilang dia dengar kasus yang serupa juga tahun sebelumnya di provinsi lain. Sementara Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia sendiri bilang pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait lomba tersebut. Jadi MPR memahami kegiatan pendidikan ini untuk pembinaan generasi muda termasuk lomba cerdas cermat yang harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan dan juga ini penting banget buat kita evaluasi bersama. Ibaratnya kurang lebih kayak gitulah. Di momen ini gue cuma bisa bilang GWS. Bukan get well soon tapi get well and smile. Karena kalau di kayak gini mau bisa diapain lagi? Selain senyumin dulu aja.

Lu Direkin Live with Ari Astonggoro. Masih nemenin sebelingan jalan satu di Direkin Live, DRL. Anyway, Rastars, lu nontonin Marsha and the Bear gak sih? Gue gak tahu apakah lu bertumbuh bersama Marsha and the Bear atau enggak. Tapi ada kabar bagus dari animasi Marsha and the Bear yang katanya bakal dibikin film panjang pertamanya. Nah, film ini bakal diproduksi sama Oleg Kuzovkov yang juga ternyata adalah kreator asli serial animasi 3D populer asal Rusia tersebut. Jadi Kuzovkov sendiri baru-baru ini ngedapetin lagi kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang dikasih sama Animacord yang selama ini menggarap serial tersebut. Jadi dia akhirnya sekarang mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan Moskow untuk memproduksi film dan sequel dari Marsha and the Bear. Nah, ini yang menarik karena rencana perdana dari studio baru ini bakal menyelesaikan proses produksi film panjang pertamanya di akhir 2028. Jadi kalau saran dari gue, lu udah excited banget, harus sabar menunggu. Karena siapa tahu nanti judulnya berubah. Gak lagi Marsha and the Bear, tapi Marsha and the Beard. Ya, saking lama yang nunggu nih, udah jenggotan dia.

Live the Rockin' Life with Ari Wasnugoro yang masih bakal nemenin di The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Mau memasuki libur panjang di minggu ini. Coba dong Rockstars, kira-kira kalau misalnya lu punya kesempatan untuk liburan, lu pengennya pergi kemana sih? Apakah ke destinasi-destinasi wisata yang memang mainstream atau justru yang agak sedikit aneh? Tapi mungkin lu bisa mendengar saran dari Luca Vermengues. Umurnya baru 23 tahun, asal Jerman, dan dia tuh baru aja menyelesaikan perjalanan keliling dunia. Terus dia mengidentifikasi gitu, ada beberapa negara yang menurut dia terlalu dibesar-besarkan. Nah, ini bahkan ditulis sama Glasgow Life. Vermengues sendiri bilang beberapa negara kayak Mesir, Prancis, Maladewa, Mauritius, dan juga sebagian besar pulau kecil di Karibia tuh jadi tempat-tempat yang seringkali ramai wisatawan, tapi sebenarnya mereka gak punya hal-hal lain kecuali ya pantai-pantai yang indah lah, gitu katanya. Vermengues sendiri menggambarkan katanya pulau-pulau di Karibia tuh semacam destinasi wisata yang terlalu dilebihkan. Dan dia bilang ada banyak banget tempat-tempat yang justru gak terlalu populer, tapi ini kayak hidden gem gitu. Kayak misalnya Bhutan sama Myanmar yang bikin dia terpesona. Dia bahkan bilang kedua negara ini sebagai beberapa negara terindah di dunia. Kalau misalnya lu punya kesempatan untuk pergi liburan dan ada duitnya, ada waktunya, kira-kira lu pengen pergi kemana sih Rockstars?

The Rocky Love yang masih ditemenin sama Mario Astongkoro di The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Jadi kan waktu zaman-zaman kita masih sekolah, kayaknya yang paling menyenangkan ketika kita dengar kata libur. Ini mentang-mentang mau menghadapi long weekend ya. Nah, tapi ada sebagiannya yang kayaknya lagi bersedih banget karena dibilang gak jadi liburan. Ini dari pemerintah Meksiko yang batal ngeliburin sekolah selama Piala Dunia 2026 gara-gara dapat kecaman yang keras dari orang tua murid dan para ilmuwan. Jadi awalnya, hari Jumat kemarin tanggal 8 Mei, Menteri Pendidikan Meksiko Mario Delgado tuh ngumumin kalau tahun ajaran pendidikan 2025-2026 bakal berakhir 40 hari lebih cepat. Alasannya sih bilangnya mau menghindari gelombang panas. Tapi sebenarnya diyakinin sama banyak orang ini gara-gara Piala Dunia. Udah itu di hari kemarin, hari Senin tanggal 11 Mei, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bilang kalau pernyataan Menteri Pendidikan ini belum final. Nah, sejak ada pengumuman dari Menteri Pendidikan, dua negara bagiannya, Jalisco dan juga Nuevo León, bilang penolakan keras. Dua negara bagian ini gak pengen pendidikan dikorbankan demi sepak bola. Para orang tua siswa lewat lembaga Meksiko Evalua menyuarakan penolakannya. Dan mereka gak pengen masa-masa akhir pendidikan yang krusial kayak ujian dan sebagainya dipercepat. Kasihan banget. Ini sih anak-anaknya udah berharap diputusin sendiri sama orang tuanya. Wow.

Live the Working Life with Aryo Astungkoro yang hari ini masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Satu kabar dari WhatsApp, ini lu pernah dengar juga pasti. Kalau WhatsApp katanya bakal bikin fitur berlangganan. Ini udah keluar buat pengguna iOS karena sebelumnya udah hadir di Android ya. Namanya WhatsApp Plus. Jadi ini paket langganan opsional yang ngasih akses ke fitur-fitur eksklusif. Contohnya nih ya, lo bisa pakai stiker yang premium dengan animasi overlay, kemudian ada pilihan warna aplikasinya dari 18 warna gitu ya. Udah gitu ada 14 pilihan icon aplikasi dengan berbagai gaya visual. Pelanggan juga dikasih kemampuan menyematkan PIN sampai dengan 20 percakapan. Ada pengaturan massal buat daftar chat termasuk penerapan tema, nada notifikasi, nada dering gitu ya. Kemudian yang terakhir 10 nada dering premium kayak Flutter, Tempo, Ripple, Quest, dan Carnival. Nah kalau misalnya kita menilik sedikit harganya, itu di Eropa tuh dibanderol 2,49 euro per bulan. Di Pakistan 229 rupiah per bulan, sementara di Meksiko 29 peso per bulannya. Di Indonesia sendiri masih belum ada kabar. Jadi kita tungguin aja, siapa tahu lo semuanya pengen berasa premium gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, makin banyak aja nih kita harus langganan.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.parksosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Sambil mikirin kira-kira mau pergi kemana, sambil gue puterin beberapa lagu yang udah gue siapin. Salah satunya lagu yang satu ini, ada Tammy Vala with Dracula. Tapi this one is the Jenny remix version. Berikut itu temenin sama satu lagu dari Black Eyed Peas dengan I Got a Feeling, yang juga menjadi original soundtracknya The Wedding Ringer.

Last but not least, gue punya Far East Movement dengan Rocketeer yang bakal gue puterin. Ih, tenang. Tiga lagu ini bakal gue lengkapin sama satu lagu dari Brainstorm with Maybe. Yah, di tengah-tengah lagu baru ada lagu lama dikit ya. Tapi lagu yang satu ini pastinya enak buat dengerin siang-siang kayak gini. So have a good listen. Masih barengan Aryo Astungkoro. Sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL.

Masih dengan Arya Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Only in the office TRL. Ini ada informasi baru dari seputaran kabar cerdas cermat yang rame ya. Jadi ini baru-baru ini muncullah dari pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri bilang, informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suaranya terdengar dengan jelas. Gitu katanya. Percaya nih, gak tahu deng. Aku mau balik lagi sama rockstar semuanya. Silahkan dipikirkan dengan baik, silahkan ditelaah dengan baik juga. Kira-kira menurut lo yang bener yang mana sih? Karena kalau gue sih udah jelas ya. Pikiran aku tuh sudah tertutup guys. Aku udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Kita doain aja mudah-mudahan ada penyelesaian yang terbaik aja. Karena takutnya mental dari anak-anak ini mulai pada kena gitu ya, quote-unquote ya. So hopefully ada jalan keluar terbaik yang bisa dirasakan untuk semua pihak. Amen for that one.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Live Your Working Life. Ini dia saatnya gue untuk pamitan karena udah 2 jam menemani dari jam 11 tadi. Well, thank you very much for all of you guys yang udah menemani gue juga. Ih, yang paling menyenangkan adalah karena sebenarnya bukan gue yang nemenin lo, tapi lo yang nemenin gue. And this is gonna be, no, after this, it's gonna be my last song. Gue punya Raisa dengan Anganku Anganmu yang bakal gue puterin. Sambil Ari langsung gue pamit, stay safe, stay healthy, keep happy, and have a working life. So now please welcome Raisa dengan Anganku Anganmu. Gue cabut ya guys, ciao.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
5: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
3: Rockin' music.
4: Rockin' music.
5: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
3: Rockin' music.
4: Rockin' music.
5: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Eh, depan, depan, depan.
1: Ow. Gila, jago banget lawannya.
0: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
1: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
2: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready.
4: Get ready.
3: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight.
4: Highlight.
3: TRL. Lifestyle and entertainment update.
5: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
3: Rockin' music.
4: Rockin' music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
1: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Love.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
1: Rockin' Sports.
2: Dan Arkalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
1: Rockin' Sport.
2: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Back again, Driving Jeff menemani sore lu bersama Mario Bros.
1: Tar dulu. Artikulasi lo yang benar.
0: Belibet.
1: Kalau artikulasi lo nggak benar, takutnya kenapa-napa nanti sama para pejabat.
0: Ayo. Hati-hati. Tapi tenang aja, kita bakal temenin lu selama 2 jam sampai jam.
1: Sampai jam 7 malam nanti.
0: Buat lu yang mau request, yang mau absen, yang mau nongkrong bareng kita, gosip juga boleh. WhatsApp di mana yo?
1: 0815-1987-6876.
0: Baca dia.
1: Gak ada ya. Gila kali.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @rockinglife.jkt. Tapi kita juga live nih.
1: Iya, kita live.
0: Kita live di TikTok. TikToknya apa yo?
1: @therockinglife.
0: Betul.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Back again, Aliwa Sungkolo, Marco Landi masih nemenin lu di Drive and Jeff sampai jam 7 malam. Tapi kan tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, yaitu udah gak ada lagi tren dugem. Sekarang tuh semuanya wabah sport. Ya, udah menjadi virus.
1: Pakai Z2 kan, keren.
0: Ya, dan konon katanya lari itu jadi olahraga favorit orang Indonesia saat ini. Kalau ditanya, sepatu lu apa? Kalau gak Hoka, gak Skena.
1: Sorry, gue FOSL.
0: Wih.
1: Kurang culture apa? Lu kasih tahu.
0: Sama Saucony ya?
1: Saucony.
2: Gue baru tahu tuh ada brand kayak gitu tuh.
0: Demi apa?
2: Sumpah.
0: Biasa kan.
1: Lu mainnya di mana sih?
0: Gue kan Adidas, bro. Oh, I'm all in.
1: Keren.
0: Iya. Yeah.
1: Three stripes.
0: Iya, yeah, three stripes. Udah baca dulu.
1: Enggak, ini juga emang ya. Kan gue cuman pengganti di sini ya.
0: Enggak.
1: Ini tuh orang di sini enggak ada tuh yang namanya kasih tahu abis ini ya, enggak ada. Jadi tiba-tiba dia nyebutin main abis itu dilepas suruh gue baca. Gue dari tadi gue belum baca.
0: Gue kan opening sama bridging.
1: Wah, gila.
0: Lu anak baru di sini. Lu baca.
1: Aduh, aku tuh udah kena virus nih, guys.
0: Itu nama gue enggak usah disebut.
1: Hash. Tapi ya, ini bagus banget buat Rama yang sekarang lagi doyan banget olahraga.
0: Jadi jelas.
1: Benar kan?
0: Jelas.
1: Menurut survei dari Fabolix terhadap 1030 responden, ternyata 94% masyarakat Indonesia tuh rutin olahraga minimal seminggu sekali. Lo termasuk gak?
0: Betul, gue seminggu dua kali.
1: Keren. Dan ternyata dari semua jenis olahraga, lari atau jogging ini jadi yang paling populer dengan angka 44%.
0: Wish.
1: Dan alasannya ternyata simple.
0: Apa?
1: Gampang dilakukan.
0: Oh betul.
1: Fleksibel. Dan gak butuh banyak perlengkapan.
0: Cuma butuh sepatu sama botol minum, enggak usah pakai baju.
1: Bentar.
0: Iya, kalau cowok-cowok enggak usah pakai baju, biar keringetnya tuh langsung ngelembes aja habis itu mandi.
3: Kalau cowok enggak apa-apa.
1: Tapi ini adalah tipe-tipe yang Rama paling suka.
0: Apa tuh, Bang?
1: Gampang dilakukan, fleksibel dan enggak butuh banyak perlengkapan.
0: Suka banget yang fleksibel.
1: Iya kan? Enggak usah pakai aneh-aneh deh udah.
0: Polosan aja.
1: Fleksibel tuh lebih flexible, suka dan gampang.
0: Gampang. Tapi jangan lupa juga harus pemanasan dulu.
1: Oh, benar. Saya boleh lanjut lagi?
0: Boleh.
1: Saya rapiin lagi sebelum kita masuk ke jurang bareng-bareng ya. Jadi makanya banyak orang yang mulai ngelihat olahraga tuh bukan cuma soal sehat aja, tapi juga bagian dari lifestyle dan aktivitas sosial.
0: Respect.
1: Nah, ini yang menariknya lagi adalah karena tren olahraga sekarang tuh makin dekat sama keseharian kita.
0: Mm-hmm.
1: Banyak orang lebih milih olahraga dekat rumah atau bahkan di rumah sendiri dibandingin tempat yang ribet dan juga jauh.
0: Betul. Lu biasanya lari seminggu berapa kali? Yo.
1: Gua sekarang satu kali seminggu atau dua kali seminggu.
0: GBK.
1: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada di tempat gym gua.
0: Berarti treadmill dong.
1: Iya, treadmill bisa. Olahraga gua enggak cuma itu, ngangkat beban.
0: Oh, ish.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: tapi kalau harkat martabat orang tua.
0: Wish. Itu sih mutiara banget
1: ya, tuh. Ya kan kalau lu mah enggak perlu diangkat kan orang tua. Iya. Lu udah lebih tinggi dibanding lu.
0: Iya, udah terkenal. tapi ya, kalau lu disuruh lebih milih,
1: ya.
0: Pilih mana? Olahraga lari?
1: Heeh. Mm-hmm.

0: angkat beban atau olahraga yang menggunakan kayak sport activity. Kayak basket, bola, pedal.
1: Yang permainan gitu ya
0: bentuknya.
1: Gue lebih seneng yang olahraga sendiri sih. Gue nge-gym sih kayaknya.
0: Nge-gym. Daripada lain lu lebih suka nge-gym.
1: Iya nge-gym.
0: Gue juga nge-gym.
1: Oh ya?
0: Balan. You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: Andy back again, welcome back Rockstar yang baru join.
1: Tapi gue liat-liat lu cuman setia kalau lagi on air doang ya. Karena kalau di pasangan kayaknya lu kan gak pernah setia kan.
2: Mulut lu jaga yuk.
1: Loh gue cuman mengejawantahkan apa yang memang terjadi di sesungguhnya.
0: Behavior wow, tang, jelek banget. Behavior tang. Betulnya buat lo yang dengerin di radio, kita juga lagi live di TikTok. Kalau mau ceki-ceki boleh aja at the rocking live. Tapi anyway, ngomongin soal hal yang kita masih dipertanyakan nih. Karena kan kita nggak pernah terjadi. Kenapa service dog nggak boleh sembarangan?
1: Patah banget. Kita coba ya, kita satu-satu ya.
0: Yang patah yang lebih seru.
1: Nggak, misalnya gini. Tapi kan tadi behave your tongue. Kayaknya yang behave tuh jangan cuma tang lo, tapi hand lo juga harus behave.
0: Aduh, hand gue sih wild banget.
1: Tangan lo apa jari lo yang wild?
0: Bisa diem dulu nggak? Kenapa service dog nggak boleh sembarangan dipegang? Karena katanya itu apa? Beda sama anjing piaraan.
1: Oh,
0: jadi service dog itu punya tugasnya masing-masing.
1: Keren.
0: Untuk membantu si penemunya. Majikannya.
1: Iya. Bentar. Tapi service dog tuh apa, lo harus jelasin dulu.
0: Jadi service dog itu, ini pintar nih dia kasih ke gua. Pintar deh. Jadi gua baca deh.
1: Iya.
0: Tapi lu kemakan lagi. Jadi service dog itu.
1: Ya udah deh.
0: Jadi service dog itu adalah seekor anjing.
1: Biasa aja dong ngomongnya.
0: Soalnya lagi gue nengok lu.
1: Nah, kan.
0: Kenapa service dog ya? Kenapa gak service cat?
1: Enggak,
0: memang. Ayo udah kita baca dulu deh. Service dog itu adalah seekor anjing yang dilatih khusus untuk membantu pemiliknya nyuci piring.
1: Enggak. Kan ada penjelasan berikutnya.
0: Oh, ada penjelasannya.
3: Cuci mobil sekarang.
0: Mulai dari mendeteksi kejang, membantu mobilitas, sampai memberi tanda saat kondisi darurat terjadi.
1: Iya, dan bahkan gue pernah lihat service dog itu tuh ngambilin obat si ownernya. Jadi ketika misalnya dia kejang-kejang, dia sampai ngambilin di mana letak obatnya karena dia bisa nyium kan.
0: Oh, karena anjing tuh lebih pintar ya daripada kucing ya.
3: Soalnya cuek.
0: Iya. Jadi karena itu saat mereka sedang bertugas ya, fokus mereka tuh harus tetap penuh ke pemiliknya, nggak boleh diganggu.
1: Ya.
0: Tepukan kecil atau ajakan main dari orang lain itu bisa bikin mereka terdistraksi dan mengganggu tugasnya. Jadi kayak pengen main juga, jadi kayak anjing piaraan.
1: Iya. Gitu. Jadi emang banyak service dog yang pakai vest atau tanda khusus.
0: Tanda.
1: Tulisannya tuh do not pet. Jadi ini bukan galak atau nggak ramah merekanya. Enggak.
0: Bukan on working gitu.
1: Enggak.
3: Work in progress.
0: Work in progress, iya. Gitu. Makanya banyak service dog pakai vest tuh tadi kata Rio. Yang tulisinnya do not pet gitu. Sama nggak boleh kasih makanan. Juga tuh kadang-kadang.
1: Oh gitu, makanan juga gak boleh?
0: Gak boleh. Karena lagi bertugas gitu.
1: I see.
0: Bukan galak atau gak lama, tapi memang lagi kerja. Dan buat sebagian pemiliknya, fokus anjing ini bisa berhubungan langsung dengan keselamatan mereka. Gitu. Jadi biasanya tuh orang-orang yang mau ngelus, itu selalu izin dulu ke pemiliknya. Boleh gak dielus? Dielus pemiliknya.
4: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: buat Rockstar yang baru join, kita juga lagi live di TikTok.
1: Tuh, jadi silakan ngobrol-ngobrol sama kita di sini, ya kan? Iya. Karena biasanya kalau ngobrol-ngobrol itu paling enak kalau kita ngobrol sama orang yang tepat.
0: Ah, itu dia. BTW anyway,
1: apa?
0: Buat lo semua yang udah punya pasangan, gue punya pertanyaan.
1: Apa?
0: Kapan waktu yang pas buat ngenalin pacar ke keluarga? Apalagi especially orang tua.
1: Ah,
0: ya kan nggak tahu ya. Ada semuanya pasti punya pendapat yang bagus dan tapi kasih tahu alasannya. Iya nggak?
1: Oke, boleh. Silakan lu langsung kasih tahu kita di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt. Atau boleh juga kasih jawabannya ke
1: TikTok kita di @therockinglife.

0: Serius.
1: Ayo, langsung kalau Marco Andi balik lagi nemenin lu di Drive and Jive. Dan kita masih setia buat ngajak lu untuk ikut juga nonton dong. Kita lagi live di TikTok nih, at The Rocking Live. Tapi kali ini, kita tuh lagi ngebahas topik, kalau misalnya lu punya pasangan ya, minimal kapan waktu yang tepat untuk kenalin ke orang tua atau ke keluarga. Tapi jangan lupa juga kasih tahu alasannya, karena kan kita juga harus tahu. Semua pasti punya pendapat yang beda-beda, semua pasti punya waktu yang beda-beda.
2: Betul-betul.
3: Iya, ya, iya kan. Tapi ya gue setuju, setiap orang punya waktunya yang berbeda-beda juga. Jadi gak bisa disamain atau enggak. Bener. Satu sama yang lainnya. Cuman kita pengen tahu alasannya kenapa. Gitu aja sih.
1: Iya kan.
3: Lo bisa ngobrol lewat WhatsApp kita di 0815-1987-6876
1: atau
3: lewat Instagram kita di @therockinglife.jkt.
1: Yes sir.
3: Atau di TikTok kita di @therockinglife. Anyway, gue mau ucapin terima kasih juga buat Dance Clouds yang udah kirimin kita satu bucket ayam.
1: Salah. Bukan kirimin kita, kirimin lu yang lagi ulang tahun. Happy birthday, Ayo!
3: Terima kasih guys, terima kasih. Terima kasih semuanya, doa-doa baiknya ya. Terima kasih juga buat Dan sekali lagi, dan cepat sembuh juga buat ayahnya. Amin. Amin. Silakan ikutan topik kita, kita masih akan ngobrol-ngobrol sampai dengan jam 7 malam nanti.
4: Sometimes, all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Balik lagi ya Mas Tungko sama Ko Andi, selalu setia nemenin lu di Drive and Jive. Buat Roksan yang baru join, welcome. Kita lagi ngebahas dalam topik apa nih, yo?
1: Kita lagi ngomongin tentang kapan waktu yang tepat untuk ngenalin pacar ke keluarga lo dan alasannya apa.
0: Kita akan dengarkan
1: dari pendapatnya seorang Rama,
0: yeah.
1: Marco Randy, yeah.
0: Jadi sobat lover ya.
1: Ah, sobat lover, apa sobat lover?
0: Sobat cinta kan, oh, cinta damai. Jadi kalau gua ya, menurut gua kapan waktu yang tepat buat kenalin pasangan kita ke orang tua itu berarti intinya kan pacarannya udah mau serius nih.
1: Tergantung.
0: Alahnya kan pasti kayak, gua mau kenalin nih, artinya gua akan serius sama dia. Kalau gua gitu.
1: Berarti nggak semua cewek lo dikenalin ke orang tua lo?
0: Nggak semua.
1: Oh.
0: Ya. Tapi minimal.
1: Jadi ada beberapa cewek lo yang lo tuh nggak yakin sama dia?
0: Betul.
1: Hah?
0: Itu nyudutin.
1: Loh, pernyataan lo gitu kan, kalau gue udah yakin sama dia, gue kenalin ke orang tua gue. Terus gue nanya, nggak semua pacar lo dikenalin ke orang tua? Enggak.
2: Baca Veronica tuh.
0: Diem dulu, jelek. Ya. Jangan dibaca. Nih.
1: Yang jelek gua apa, Veronica?
0: Semuanya. Kalau gua itu waktu yang pas itu ketika gua udah kenal dia inside and out. Udah
1: kenal? Ah?
0: Udah kenal dia luar dalam.
1: Apanya? Luarnya mana, dalamnya mana?
0: Itu hatinya.
1: Oh.
0: Ya. Gua udah kenal, oh dia ternyata baik, oh dia supel, pekerja keras. Oh, supaya gua jadi bapak rumah tangga kan?
1: Iya dong. Pokoknya lu sudah pernah merasakan menggenggam dia kan?
0: Iya, hatinya.
1: Menggenggam hatinya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jangan salah kaprah ya.
1: Iya.
0: Terus abis itu, oh ternyata gue nyaman dan cocok dari komunikasinya juga, dari love language-nya juga. Dan menurut gue yang paling cocok itu buat kenalin ke keluarga itu 8 bulan ke atas.
1: 8 bulan
0: ke 8 atas. Bulan untuk kenalan dulu, kita sama-sama dulu deh, gue kenal lu, lu kenal gue, lama-lama kenal temen, baru kenal keluarga. Kalau gue gitu.
1: Kenapa batasannya 8 bulan?
0: Soalnya kalau 6 bulan itu menurut gue masih kayak kayaknya gue masih mau kenal sama lu.
1: Oh.
0: Tapi kalau misalnya udah 8 bulan atau udah setahun, satu setengah, ya kan? Sampai belibet gue.
1: Iya.
0: Artinya gue bohong. Enggak. Maksudnya itu tuh berarti udah yakin banget nih, udah lama nih kita pacaran nih. Masa pacaran mulu? Ke jenjang yang lebih tinggi dong.
1: Lo lihat Tata komentar langsung di TikTok kita. Nggak kelamaan kalau 8 bulan, Kak.
0: Lah, nggak bakal lama dong. Karena kan kita fokusnya ini untuk masa depan.
1: Oh.
0: Kalau keluarganya misalnya kita nih 3 bulan ganti. Lama-lama kayak, kapan lagi nih ganti nih? Yakin nih sama dia? Pasti ganti lagi. Kan nggak enak juga dong. Pas pacar kita nanti kayak, ih kamu ganti berapa kali sama cowok lain? Kamu kenalin semuanya.

0: Ih.
1: Nah, lo tau gak? Bahkan ketika lo udah ngomong panjang lebar, Gerika langsung ngomong gini, gak paham. Lihat. Ara langsung bilang, tapi kadang makin lama makin kelihatan sifat aslinya kalau udah di 8
2: bagus
1: bulanan.
2: Ya bagus lah kalau ketahuan.
0: Masa kayak udah 3 bulan aja, gue kelihatan lu cakep, lu baik.
1: Ketahan 3 bulan, probation kah?
0: Nah, makanya menurut gue, ini personally
1: ya,
0: 8 bulan ke atas. Nah gitu. Kalau Oksa sama Aryo nanti akan kita jawab juga. Tapi setelah yang satu ini ya, buat lu yang mau join, menurut lu kapan waktu yang pas buat ngelain pasangan ke keluarga itu apa dan alasannya apa?
1: Lo bisa kasih tahu kita di WhatsApp 0815 1987 6876, atau bisa lewat Instagram kita
0: @theworkinglife.jkt,
1: atau lewat TikTok kita di @therockylife.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. This is TRL.

0: Back again, Drive and Jive yang setia nemenin lu sampai jam 7 malam. Pastinya Ali Wastungkol sama Marco Randy lagi ngebahas sebuah topik. Yeah. Ketika lu punya pasangan, kapan waktu yang pas buat ngenalin pasangan lu ke keluarga? Ayo.
1: Kalau gue, kalau ada perayaan khusus.
0: Maksudnya?
1: Misalnya gini, kalau lebaran. Enggak, ngapain sunatan gue ngajakin pasangan gue?
0: Ya kan nanya. Perayaan khusus.
1: Walaupun dia sedang menempuh hidup baru ya. Menempuh bentuk baru. Iya, tapi enggak perlu dilihatin sama pasangannya. Kalau gue lebih ke... Kayak misalnya lebaran tuh gue ajakin, Natalan gue ajakin. Atau misalnya lagi ulang tahun. Emang
0: keluarga lu gak Natalan?
1: Ngerayain. Iya dong. Rayain.
0: Tahun baru gitu.
1: Tahun baru misalnya.
2: Keren nama siapa kalau tahun baru?
1: Pasangan gue dibawa ke keluarga kan.
0: Oh, hari bodoh. Hari bodoh.
1: Iya ada gak? Gak ngapain May Day gue bawain pasangan gue ke rumah.
2: Kan ada pendidikan ada gak?
1: Iya. Enggak. Hari Kartini. Jadi kayak yuk kita lihat kondenya gedean siapa. Antara pasangan gue sama nyokap gue kan
0: iya,
1: dia kondean gitu.
0: Iya.
1: Gitu ceritanya.
0: Kalau misalnya lu jadiannya September.
1: Iya.
0: Berarti kan 3 bulan lagi tahun baru tuh.
1: Iya.
0: Berarti 3 bulan tuh kenalin.
1: Enggak, gue nyarinya biasanya yang 1 tahunan lah. Jaraknya misalnya agak deket-deket 1 tahun.
0: Oh. Okay.
1: Soalnya gue gak mau nanti ada hubungan antara orang tua gue sama pasangan gue. Atau misalnya kita jadi mantan tuh mereka masih deket gitu. Gue gak mau. Gue mengurangi kemungkinan-kemungkinan seperti itu.
0: Cut off langsung cut off.
1: Gak cut off juga. Tapi intinya gue mau kenalin kalau misalnya gue udah seyakin itu sama nih orang. Jadi
0: berarti layar. Belum yakin tuh? Awal-awal.
1: Wah, dia mau balas gue. Iya, gue belum. Kalau awal-awal gue belum yakin.
0: Ya ngapain pacaran?
1: Kan itu penjajakan.
0: Lah kan ada PDKT.
1: Ya kan apa yang lu PDKT-in kan
0: sapu akan berubah. Sapu tuh, sapu. Sapu tuh. Hah?
1: Gue cium juga.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue Rockstars, abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
5: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
6: Maafin bapak ya.
5: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to

0: Ayo langsung kalau Mako Andi, Driving Jive masih setia nemenin lo, tapi oh tapi.
1: Tata bilang, ya kok closing.
0: Betul tenang, sekali tenang, Tata. Tenang. Udah 2 jam Ayo langsung kalau bersama Mako Andi nemenin lo, dan kita udah ngebahas banyak hal.
1: Iya, kita dari akan balik 2 jam lagi dari sekarang.
0: Dog jadi Rescue.
1: Jam. Oh. Jangan 2 jam lagi.
2: Udah. Tapi jam 9 gak jadi. Tadi kita mau jam 9.
0: Ya kalau budgetnya naik gas. Tapi kita udah ngomongin dari anjing penjaga.
3: Kaget
0: penjaga
3: gue.
0: Iya gue juga kenapa kaget sih gitu.
3: Gue kaget.
0: Nah kan topik hari ini kita recap dulu.
3: Oh. Yang di TikTok stay dulu aja gak apa-apa.
0: Iya kan. Abis anjing penjaga apa tadi?
1: Tadi ngebahas tentang.
0: Ini.
1: Apa?
0: Tidur ya?
3: Tidur.
0: Tidur.
3: Lu pengen tidur.
1: Gak ada tidur.
0: Ngantuk sih gue.
1: Olahraga.
0: Olahraga. Itu bener. Sekarang lagi ngetanya lari ya. 44% yeah. Orang tuh lebih suka lari. Karena trennya udah mengalah ke kita. Healthy life.
3: Oh, iya
1: healthy
3: betul.
1: Lifestyle.
0: Yeah.
1: Kelihatan kan RAM lu juga turun drastis ya?
0: Turun drastis banget nih.
1: Harga
0: ekspektasi gue.
1: Lucu lagi.
0: Tapi yeah. Ali Osongkolo dan Mako Andi izin pamit untuk diri. Buat yang bener. TikTok juga, tenang aja. Besok kita live lagi.
3: Iya betul.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Memang journey untuk ketemu sama diri sendiri secara utuh itu panjang, dan on the way memang harus banyak hal baru yang kita coba gitu ya. Yang penting apapun hal baru itu gak ngilangin jati diri kita gitu. Kayaknya menurut
1: kayaknya, gue setuju.
0: Iya gak sih? Secinta-cintanya gue sama musik dan programming, ada aja waktu jenuhnya. Jadi kayak kadang-kadang gue pengen gambar, pengen desain, biarpun gak bagus tapi pengen.
1: Yang penting niat dulu.
0: Ya kan? Dan gue percaya along the way, gue akan selalu balik ke hal-hal yang gue cinta ngelakuinnya. Dengan perspektif yang baru. Jadi kayak along the way, temuin banyak hal beda gitu.
1: Gue setuju banget lagi.
0: Ya gak sih?
1: Sama kalau misalkan tentang musik gitu ya, gue ngerasa proses nyoba-nyoba tuh penting banget. Karena dengan banyak bikin-bikin, gue jadi tahu apa yang mungkin gue gak suka. Dan apa yang rasanya kayak, ih ini gue banget lagi. Banyak sih yang bisa di take away dari proses itu juga. Karena gak melulu juga karena gue ngerasa gak cocok gitu, terus gak jadi apa-apa. Tapi bisa diolah justru jadi sesuatu yang baru dan bikin gue belajar banyak.
0: Nah, belajar banyaknya tuh penting. Poin penting yang harus digaris bawahi.
1: Yang penting belajar ya.
0: Yang
1: penting jangan sia-sia.
0: Nah, lo mengkorelasikan gak era-era atau fase-fase lo banyak belajar itu tadi yang lo lewatin sama lagu tertentu gitu? Ada gak sih, Mon?
1: Aduh, sebenarnya sih harusnya iya banget ya. Well, my first and true love in music would easily be R&B because I simply grew up with that and I stuck with it to this day. Tapi ada banget nih era-era gue labil, nggak labil sih, gue indecisive, dan gue exclusively cuman ngedengerin kayak the mega bands from the 90s, some indie alternative rock, or even the legends of some heavy metal bands yang gue harus credit to someone I was close to before. Dan sebenarnya di fase-fase itu gue tuh tiba-tiba kayak, ih kok jadi dengerin Black Sabbath, The Jesus and Mary Chain, King Gizzard, and The Lizard Wizard, yang kesannya agak off-brand. Tapi selalu jadi andalan kalau misalnya lagi penat atau kayak capek nyetir gitu di jalan dan gue pengen marah-marah. Kalau lo apa nih?
0: Gue inget sih, tapi tuh lo suka dengerin Black Sabbath.
1: Gara-gara episode itu ya. Di Fair Play. Shout out to Fair Play.
0: Saya tracking sedikit deh. Gue suka sih si King Gizzard and The Lizard Wizard tuh.
1: Exactly. Soalnya kayak,
0: iya gak sih? Dia punya 5 album, genrenya beda semua. Gokil sih.
1: Scratches an itch in your brain.
0: Yes. Nah, mengomentari atau menjawab tadi yang lo tanya. Gue punya tuh lagu-lagu andalan kalau gue lagi marah atau depresi gitu ya. Jadi kayak rilis gitu. Gue suka dengerin Deftones, gue suka dengerin Linkin Park untuk channeling energi-energi jelek itulah gitu. Supaya habis. Dan habis itu gue lega gitu. Jadi lebih apresiatif kayaknya dan gak jaji gitu. Ada juga lagu-lagu yang pas gue dengerin, gue jadi sadar kayak, oh fase yang itu udah lewat ya gitu. Kalau lagi kreatif, gue mendengarin The Flying Lotus, lagi jatuh cinta atau self reflect, gue dengerin Hiatus Coyote, dan seterusnya. Tapi yang nggak pernah lewat tuh jadilah sih, kayak ada di fase hidup gue terus.
1: Itulah kecintaan lo ya.
0: Iya. Sama Grey Box.
1: Sama Grey Box. We love Grey Box in this household. Well, see, that might just be like the most beautiful thing about music, maybe. Selalu ada aja gitu sesuatu yang cocok buat momen atau feeling tertentu. Bisa aja karena mereka jadi semacam rilis kayak yang tadi lo bilang buat kita, atau mungkin ya jadi penghiburan aja gitu. And now from this, do you think these phases rotate, or do we eventually just kind of outgrow them?
0: Great question. Jadi mikir gue.
1: Itulah tujuan saya di sini ya.
0: Kalau di gue fase-fase rotating itu dengan perspektif yang baru dari hal-hal yang kita pick up along the way, jadi kayaknya gue benar-benar bisa overcome itu dan move on gitu. What was your last phase, Mon?
1: Wow,
0: gue penasaran jadi.
1: Ini bisa deep, bisa receh banget nih.
0: Receh aja please.
1: Oke, kalau misalkan di luar musik, kayaknya fase terakhir gue adalah si paling health dan wellness. Enggak keren. Ceritanya gue sempat disiplin banget buat kayak clean eating, tidur benar, terus ceritanya gaya hidup sehat gitu ya, ada pilates era lah biasa. Terus lama-kelamaan gue mulai ngerasa butuh sesuatu yang baru, dan akhirnya ya udah gue balik lagi aja ke olahraga favorit gue, yaitu boxing. Sebenarnya agak berat sih dan rasanya kayak mulai lagi dari nol, tapi in my opinion that's what's fun karena jadi ada proses belajarnya lagi.
0: That's a good step to follow, rockstars. Maybe we don't simply outgrow things, we just rotate them.
1: That's bars.
0: Bars.
1: Maybe nothing has to be permanent because it's okay to try and then move on to the next great thing.
0: Karena perubahan adalah satu-satunya hal yang permanen.
1: Exactly.
0: With that being said, let's see what this one feels like. This is Diamond Gold by Destin Conrad.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Swing Theory.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makin sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Berenang yang pintar makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
3: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
4: Rockin' Hype.
3: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
5: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ia banyak bakal. Nya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau ke sini emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to